yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dan juga dapat kita lakukan seperti yang kita jangkakan, yang terbaik untuk diri kita, orang sekeliling kita. Dan apa jua semua yang Auda lakukan, dipermudahkan segala urusan untuk semuanya. Dan selamat berhujung minggu juga untuk Auda yang bersama pada pagi ini. Terima kasih milik kami sebagai peneman Auda dalam pertemuan kita dalam ruangan Sesegar Harmoni. Dan ini lagi rakan kita yang mengongsikan kata-kata mutiara kata pada pagi ini, dan rakan kita Haja Biba. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga tugasan untuk hari ini. Kata-kata mutiara, takdir sekuat apapun digenggam, jika bukan takdirmu tetap akan terlepas jua. Ikhlas lebih baik daripada kamu tersakiti. Dan ikhlas sepahit apapun proses kehidupan, insyaAllah jika dengan keikhlasan akhirnya akan terasa manis. Dan pantun, mari menyusun batu bata, letak pula sebiji balang. Kalau sudah takdir kita, tidak siapa dapat menghalang. Rasa sayang mula bertahta, berapa lama tetap dinanti. Berkawan bukan kerana harta, lebih baik ikhlas di hati. Itu kata-kata mutiara dari rakan kita Haja Bibah, dan juga pantun, perkongsian pantun juga dikongsikan pada pagi ini. Sentiasa bersama Harmoni FM, dan ini kiriman daripada Cikgu Hajah Beb bersama pada pagi ini ya. Dan seterusnya lagi ucapan yang kita terima, happy birthday Sana Hewa, selamat terjadi untuk Muhammad Yusri Syaf Edin bin Yusuf alias Edin Yusuf, dengan ucapannya semoga dikurniakan nikmat kesihatan, nikmat dalam umur, rezeki, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan di dunia dan juga akhirat. Semoga dipermudahkan segala urusan, semoga doa dan juga hajat dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada mamamu Hajah Zizi HD, Babah Muhammad Babah Yusof Haji Makruf, dan juga daripada abangmu Yusri Yusof, kakak Nurul, dan juga anak-anak buahmu Ijaz dan juga Eki. Dan seterusnya lagi, rakan kita yang menyapa pada pagi ini ada rakan kita Pangeran Ultrafast sekeluarga yang berada di Kampung Logo. Alhamdulillah cuaca panas pada pagi ini, buat masa ini sedang sarapan, sarapan pagi, dan juga santai juga mendengarkan Harmoni FM. Alhamdulillah untuk rakan kita Pangeran Ultrafast, selamat pagi dan juga selamat berhujung minggu ya. Dan seterusnya lagi, rakan kita yang menyapa ada rakan kita Haji Awang #1963 yang berada di lambat kanan bersama juga pada pagi ini, dengan mutiara kata juga dikongsikan. Katanya doa hari ini, semoga hari ini banyak keajaiban, rezeki, segala urusan dipermudahkan dan juga dilancarkan, kabar baik yang datang serta selalu diberikan kesihatan untuk diriku dan juga keluargaku. Amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Haji Awang ya, yang berada di lambat kanan bersama. Dan seterusnya lagi, selamat hari lahir buat Sabli bin Kamarudin. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan, diberikan kesihatan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada keluarga yang berada di Kampung Air. Terima kasih DJ, sama-sama. Juga daripada Sukarsi bersama mutiara kata juga dikongsikan, sabar itu separuh daripada orang yang beriman, tapi sabar yang berlebihan membuat kita terlalai, kerana itu kita harus bijak mengatasinya. Itu kiriman daripada Sukarsi yang berada di Tutongnya. Dan lagi, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Hajah Rokia Haji Muhammad Zin yang berada di RBN Lambat Kanan, dengan iringan doanya semoga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah, dan di dunia dan juga di akhirat sehat selalu.

lalu dan juga berbahagia bersama dengan keluarga dan serta dimurahkan rezeki. Dan ini kiriman daripada HMZ Family.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul Azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagen Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Lagu daripada daripada Metropolitan Fikirkan Boleh. Dan apapun jua, Auda, waktu sekarang 8.49 menit pagi dan kita tutup ruangan WhatsApp Harmoni FM dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Dan alhamdulillah juga ucapan-ucapan yang telah pun dikirimkan pada pagi ini telah pun dikongsikan bersama dengan Auda. Dan sekali lagi, pada yang menyambut hari jadinya pada hari ini, kami di Harmoni FM ingin mengucapkan juga selamat menyambut hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga dan apa jua hajat yang ingin Auda capai, semuanya akan terlaksana insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Auda, kita tutup ruangan WhatsApp Harmoni FM dalam segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi, dan kita akan terus menghibur juga dalam pertemuan kita untuk hari ini di ruangan Sesegar Harmoni. Dan Auda tepat pada pukul 9 pagi ini nanti kita akan bersama untuk mengikuti siaran berita sukan, dan kita akan kembali juga bersama dengan Auda selepas itu. InsyaAllah juga antara pengisian yang akan kita bawakan untuk Auda pada hari ini, siaran ulangan Dapur Harmoni akan kita bawakan Auda pada pukul 9.15 pagi, terbitan Rakan Setugas kita Zura.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Ayah, belum pun ada satu hari yang berlalu tanpa ku mengenangmu. Tekilan hati ini menerima hakikat. Kau tak berkesempatan menyaksikan hasil perjuanganku. Percayalah ayah, selagi hidup ini, nasi ibu

0: 94.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Harmoni FM.
3: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga dan sukan auda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bersama dengan Dapur Harmoni dan keluaran 1 September 2026 Masihi. Dan anda dapat mengikuti ulangannya pada hari Ahad 6 September 2026 pada pukul 9.15 pagi. Ada 3 resepi yang Zura hendak kongsikan di pagi ini. Dan bagi resepi pertama ialah salad jagung. Dan bagi resepi kedua, sambal telur puyuh. Dan bagi resepi ketiga, agar-agar jelly ataupun boleh dipanggil mus kelapa. Baik, jadi Zura akan kongsikan untuk resepi pertama dulu ya. Jadi salad jagung ini sebenarnya mudah saja. Kalau kita ada jagung yang sebiji-sebiji yang fresh atau boleh jadi gunakan. Kalau kita malaskan menggunakan yang fresh atau kita ni boleh gunakan yang dalam tin. Jadi terpulang jua kepada kita ni sendiri yang mana kita ni kan pilih untuk senang membuatnya dan cepat, okay? Untuk hidangan. Baik, bagi salad jagung ni bahan-bahannya adalah satu tin jagung, setentunya ditoskan airnya. Tidak payah dipakai airnya. Satu sudu besar minyak zaitun, setengah sudu kecil paprika, setengah sudu kecil garam dan setengah sudu kecil lada hitam dan setengah sudu kecil serbuk bawang putih. Kita ni boleh juga menggunakan bawang putih seulas dua ulas satu. Kalau mau pakai dalam 2-3 ulas bawang putih, ya. Dan juga sediakan daun-daun salad. Daun-daun salad ini terpulang juga kepada auda. Ada yang suka daun saladnya yang macam kalau dimakan manis sedikit rasanya daun atau kalau di ada juga daun salad yang pahit. Jadi kalau Zura suka combination apa tu dicampur. Daun salad tadi ada yang pahit, ada yang manis dan juga boleh dipakai spinach, daun spinach, daun bayam sebenarnya. Jadi untuk terusnya lagi, ini bahan-bahan untuk dibuatkan macam dadu ataupun dicincang. Itu pun terpulang kepada masing-masing. Zura suka yang dipotong dadu dan memerlukan 2 biji timun kecil dan 1 ataupun 2 biji tomato terpulang kepada auda juga dan 1 bawang kecil untuk dicincang halus terpulang kepada auda juga sama ada auda mau cincang ataupun mau potong dadu, potong damit-damit. Bawang kecil dan juga bawang bombay, 1 biji bawang bombay untuk dihiris tu nanti untuk dicampurkan sama salad ini. Setengah biji lada merah dan kalau suka padas, kalau tidak boleh ditolak, tidak payah disimpan dan juga 1 genggam parsley ya, 1 genggam daun selasih boleh dimasukkan, terpulang juga kepada biskita, 1 genggam daun

bawang. Ini mesti ada ni ya. Tapi kalau dicampur dengan daun selai sihat tu pun bisa usulnya. Okey. Jadi untuk sekarang kita ni buatkan sosnya, di mana sosannya akan dicampur kepada kesemua ni yang kita ni pakai ni. Kita ni memerlukan satu biji limau nipis. Terpulang kepada Auda, ada orang yang boleh bercampur limau, ada juga rupa-rupanya orang yang dah boleh makan limau. Jadi ini terpulang ah. Satu biji, tapi bagi Zura, Zura masukkan satu biji limau nipis, 1/4 sudu kecil serpihan cili, kalau suka padas, kalau indah jangan tah, dan 1 sudu besar minyak zaitun, garam secukup rasa. Kalau ada lada saja di sana tu, kalau lada hitam kita kepedasan, jangan tah dipakai tu lada hitam tu. Yang penting daun-daunan, timun, tomato mesti ada. Ya, dan juga minyak zaitun. Kalau anda ada minyak zaitun, indah juga payah dicampur, tapi boleh juga dengan perahan limau. Tapi kalau Zura-Zura campurlah sedikit saja pun boleh, ya. Makanya kalau di rumah mesti ada minyak untuk menggoreng ali-ali, mesti ada minyak untuk membuat salad. Kita ni kan membiasakan untuk memakan salad, jadi mudah sekali untuk membuat salad. Jadi Zura selalu buat salad dan rakan-rakan setugas pun alhamdulillah sangat meminati salad ini. Yang dah pandai makan salad, oh rupa-rupanya salad ini macam mana ni, pandai sedikit-sedikit mula-mula makan. Jadi 1 mangkuk bertambah ke 2 mangkuk, bertambah ke 3 mangkuk untuk makan salad. Jadi kalau kita ni kan membiasakan untuk makan salad, terpulang dengan daun-daunan salad yang kita ni pilih, insyaAllah kita ni akan pandai makan salad, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ni makan salad itu, ada barangkali rasanya pahit, kita ni dah suka, dah biasa, dan barangkali boleh sudah kita dimulakan untuk memakan salad. Terpulang kepada Audi juga, sebabnya kita ni memerlukan sayur-sayuran juga dalam permakanan ketani untuk sentiasa sihat. Baik, jadi kalau sekiranya Auda suka jagung itu untuk dibakar, Auda boleh bakar jagung itu. Jadi Auda boleh ikutkan suhu panas yang dapat digunakan untuk memanaskan oven Auda. Jadi Auda panaskan oven Auda, ketuhar Auda, dari 220 degrees Celsius bersamaan dengan 425 degrees Fahrenheit. Lepas itu Auda masukkan semua bahan-bahan yang Zura kongsikan tadi, segala timun apa tu yang sudah dipotong dadu, dan semua barangan cincangan tadi tu dimasukkan semua. Dan selepas itu yang sudah kita panaskan tadi, jagung itu sudah itu siap, kita masukkan semua ke dalam mangkuk itu, mangkuk khusus untuk salad, ya. Jadi sudah semua masuk, lepas itu kita parahkan limau nipis dan kepingan cili, masukkan minyak zaitun dan juga garam. Lepas satu Auda gaul rata. Ada yang suka jagungnya macam itu saja, anda payah di apa ni panggang. Ada yang suka untuk memanggang jagungnya. So, jadi terpulang juga kepada Auda. Itulah dia resepi pertama salad jagung untuk dapur harmoni. Kita akan kembali lagi selepas ini, dan kepada Auda selamat mencuba.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmon FM. Ya, sudah seperti yang kita maklum, negara kita mengalami fenomena bercerebu. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah dan mengurangkan pendedahan yang tidak diperlukan kepada cerebu. Kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas adalah dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala mereka yang mengalami gejala yang berterusan atau semakin teruk seperti batuk, sesak nafas, sakit dada atau kesukaran bernafas adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di klinik-klinik atau pusat-pusat kesihatan yang berdekatan. Orang ramai juga dinasihatkan untuk merujuk kepada nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa bagi mendapatkan panduan yang lebih lanjut.

0: order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Ya udah, sekarang kita sudah pun berada di dalam segmen Mahligai Cinta. Bila kita bercakap tentang majlis perkahwinan, kita bukan hanya bercakap tentang makanan, pelamin ataupun dekorasi. Kita bercakap tentang kenangan. Dan salah satu cara paling menarik untuk mengabadikan kenangan itu ialah dengan adanya photo booth di majlis perkahwinan. Photo booth ni bukan sekadar tempat untuk mengambil gambar, ia adalah satu ruang di mana pengantin, keluarga dan sahabat dapat berkumpul, bergelak ketawa dan mencipta momen yang mungkin akan dikenang bertahun-tahun lamanya. Bayangkan kawan-kawan sekolah yang sudah lama tidak berjumpa berkumpul mengambil gambar bersama. Mungkin juga keluarga pengantin yang datang dari jauh sempat mengabadikan satu gambar bersama. Mungkin juga adik-beradik, sepupu, geng-geng office kita, geng-geng sekolah, semuanya boleh mencipta kenangan mereka tersendiri. Dan yang paling menarik, gambar-gambar itu boleh menjadi kenangan untuk tetamu dan juga pengantin. Kalau photo booth menyediakan kata orang instant print, tetamu boleh terus membawa pulang sekeping gambar sebagai tanda kenangan daripada majlis tersebut. Kalau ada pilihan digital, gambar boleh disimpan dalam telefon yang dikongsikan kepada keluarga serta kawan-kawan.

Masih lagi dalam segmen Mahligai Cinta yang membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Ya, ada foto booth boleh disesuaikan dengan tema perkahwinan. Sama ada konsep elegan, floral, garden, minimalist, glamour, tradisional Melayu ataupun apa sahaja tema pilihan pengantin. Nama pengantin, tarikh perkahwinan dan dekorasi semuanya boleh disesuaikan supaya foto booth tu nampak lebih istimewanya. Kemudian ada juga yang menyediakan props seperti cermin mata, topi, bunga, crown, frame dan berbagai props menarik yang membuatkan gambar menjadi lebih santai dan menyeronokkan. Sebab kadang-kadang gambar yang paling kita sayang bukanlah gambar yang paling formal, tapi gambar yang penuh dengan gelak ketawa, muka-muka lucu dan orang yang kita sayang. Foto booth juga boleh dijadikan sebagai guestbook. Saya akan kongsikan selepas ni bagaimana foto booth boleh dijadikan guestbook.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya Aura, kita masih lagi dalam segmen Mahliga Cinta. Dan pada kali ini, edisi kali ini membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Foto booth juga boleh dijadikan sebagai guest book. Tetamu mengambil gambar, kemudian gambar tersebut dilekatkan dalam buku tetamu bersama ucapan untuk pengantin. Bayangkan, selepas beberapa tahun nanti pengantin boleh membuka semula buku tersebut, mereka bukan hanya melihat gambar, mereka akan melihat wajah-wajah orang yang hadir pada hari bahagia mereka. Mereka akan teringat siapa yang datang, siapa yang bergelak ketawa, siapa yang memberikan ucapan, dan mungkin juga ada wajah seorang yang sangat mereka sayang tapi sudah tiada pada ketika itu. Sebab itulah foto booth sebenarnya lebih daripada sekadar kamera.

Bunga manggar tersusun rapi di perkarangan rumah Anjung Bistari. Mempelai pengantin dihias rapi, cantik dan tampan, Laila Bistari. Sirih junjung warisan bangsa disimpan cermat di atas gangsa. Mempelai pengantin bagai ratu dan raja di atas pelamin bersanding bersama. Gelang geroncong si bunga goyang, perhiasan pengantin ratu sehari. Ikatan kasih bertambah sayang, berkasih sayang sampai ke mati. Ya, itu dia tiga rangkap pantun kiriman Irfan Tarmizi yang berada di Kampung Peribi.

11.23 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda dan kita masih lagi berada di dalam segmen Mahligai Cinta. Saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Tahniah dan didoakan semoga urusan pernikahan pada pagi ini akan berjalan dengan lancar dan sempurna, khusus untuk anak anda Muhammad Nadir bin Muhammad Rakawi dengan pasangannya Siti Munirah binti Haji Muhammad Amir. Didoakan semoga Allah memberi keberkahan kepada kamu berdua dan memberikan, dan semoga Allah mengumpulkan di antara kalian berdua dalam kebaikan. Ini salam kasih sayang daripada babu dan bapa Pengiran Nur Syah dan Muhammad Rakawi, dan juga daripada anti-anti dan sepupu-sepupu Muhammad Nadir. Ayof Sibangim pun menyapa kita, katanya minum oren dalam penggaga dikerat-kerat tahniah jua yang baru kahwin, semoga bahagia dunia akhirat. Itu daripada Ayuf Sibanging.

Ajar Rosni pun menyapa kita. Selamat pagi Ahad dan selamat bertugas. Semoga ceria selalu, panjang umur, sihat walafiat, rezeki tidak putus-putus untuk kita ni semua, untuk keluarga dan juga rakan-rakan pendengar Radio Harmony FM. Dan katanya ada pantun untuk mempelai, saya bacakan ya. Atas pelamin bunga rampai mangga kain merah jong serat, pohon doa pada semua ayah dan ibu dan keluarga, semoga jodoh ke akhir hayat. Rangkap

Tambah berseri dengan senyuman. Syukran DJ. Itu dia tangannya Haji Haris. Terima kasih tangannya Haji Haris berikan satu rangkap pantun. Dia belanja ni satu rangkap pantun untuk semua yang melangsungkan pernikahan perkahwinan pada hari ini. Jadi Auda, jika ada ucapan bagi tahniah, ucapan perkahwinan, pertunangan, pernikahan, Auda boleh hantarkan ucapan Auda terus saja ke talian WhatsApp kami 8333 941.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Kala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah AUDA berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
4: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885009. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, audio kita masih lagi berada di dalam segmen Mahligai Cinta, membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Ya, audio foto booth moden tidak semestinya menghasilkan gambar statik. Boleh juga ada yang menyediakan dalam boomerang, video pendek, slow motion, 360 degree video, digital sharing. Dan ini membuatkan pengalaman lebih menyeronokkan, terutama untuk tetamu muda-muda. 360 degrees foto booth ini adalah antara konsep yang lebih menarik. Kamera bergerak mengelilingi tetamu dan menghasilkan video pendek dengan efek dramatik. Contohnya, satu kumpulan masuk ke platform buat pose, posing sana, posing sini. Kamera akan berpusing dan hasilnya boleh terus dikongsi ke telefon. Ia sangat sesuai kalau pengantin mahukan foto booth yang lebih moden dan juga interaktif.

Yang ada masih lagi membicarakan tentang foto booth semasa majlis perkahwinan. Sebenarnya nilai foto booth bukan pada sekeping gambar semata-mata. Ia tentang siapa yang berada dalam gambar itu. Hari perkahwinan biasanya berlangsung hanya beberapa jam. Pengantin mungkin bertemu ratusan tetamu, tetapi tidak sempat berbual atau bergambar dengan semua orang. Foto booth memberikan peluang kepada tetamu untuk meninggalkan satu kenangan kecil untuk pasangan pengantin. Bertahun-tahun kemudian, apabila pengantin membuka semula album ataupun melihat koleksi gambar digital, mereka bukan hanya nampak gambar. Mereka akan nampak, oh, ni geng sekolah, ni sebab sepupu yang datang jauh, ni kawan-kawan yang sama-sama meraikan hari bahagia. Itulah sebenarnya cerita dan nilai sebuah foto booth perkahwinan. Foto booth ini bukan sekadar aksesori untuk mencantikkan majlis. Ia boleh menjadi kenangan untuk pengantin, kenangan untuk tetamu, hiburan di majlis, tempat mencipta momen lucu, koleksi gambar digital dan sebahagian daripada dekorasi dan juga tema majlis. Majlis mungkin berakhir pada hari itu, makanan mungkin habis, bunga mungkin layu, tetapi gambar dan kenangan yang tercipta melalui foto booth boleh disimpan bertahun-tahun.

Aaron, nampaknya kita sudah pun berada di penghujung segmen Mahliga Cinta. Dan saya ingin tutup dengan berbicara tentang photo booth semasa majlis perkahwinan. Photo booth adalah tentang kenangan. Majlis perkahwinan mungkin hanya berlangsung satu hari. Makanan akan habis, bunga akan layu, dekorasi akan dibuka. Tapi gambar boleh disimpan. Gambar boleh dicetak, gambar boleh dimasukkan ke dalam album. Dan gambar boleh membuat kita kembali mengingati satu hari yang sangat bermakna. Jadi jika anda sedang merancang majlis perkahwinan, jangan lupa sediakan satu ruang khas untuk tetamu mencipta kenangan mereka bersama anda. Biar setiap tetamu yang hadir bukan sekadar datang dan pulang, tetapi pulang membawa satu kenangan daripada hari bahagia anda. Dan bila bertahun-tahun kemudian kita melihat kembali gambar itu, kita akan tersenyum dan berkata, indahnya kenangan hari itu. Ya, dan nampaknya sampai di sini saja segmen Mahliga Cinta. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Ana Rafalili, Kalau Berpacaran.

Ya udah, selamat menaikkan sembahyang Fardhu Zuhur kepada seluruh muslimin dan muslimat negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.

Hormon FM 94.1 97.7 FM. Terima kasih kepada Audai yang mendengarkan Hormon FM. Kita ada sapaan daripada pengiran Old Trafford. Kita bacakan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai-santai dengarkan Hormon FM dalam kereta, katanya, dalam perjalanan bersama anakku Fernandez, katanya. Kiriman peminat setia Hormon FM, pengiran Old Trafford serta keluarga di STKRJ Lugu. Junjung kasih juga pengiran Old Trafford kerana bersama. Dan juga Hasni Popol juga ada bersama kita, Hajah Bibi juga, selain itu juga beberapa pendengar kita yang lain bersama kita ni untuk petang ini. Seperti biasa, pukul 4 petang nanti hashtag laguku akan bersama Auda sehingga pukul 5 petang nanti. Baik, hari ini adalah 6 September 2026, merupakan hari ke-249 hari dan minggu ke-37 dalam kalendar Masihi, dan ianya menandakan terdapat baki 116 hari sahaja lagi sebelum penghujung tahun 2026 yang mempunyai jumlah keseluruhan iaitu 365 hari. Apapun yang telah berlalu di bulan-bulan sebelumnya, kita anggap sebagai satu kenangan. Tidak kira suka maupun duka, kita tetap redha dengan keadaan dan sentiasa pandang ke hadapan untuk terus maju jaya lagi dalam di masa akan datang. Tidak kira apa jua bidang yang Auda ceburi, khususnya kepada anak-anak kita ni yang akan menghadapi peperiksaan besar sama ada PSR, O-Level maupun A-Level. Tidak lupa juga peperiksaan sekolah Arab, bahkan peperiksaan sekolah agama sekalipun. Inilah masa untuk kita ni mula untuk menambahkan lagi usaha untuk memperolehi keputusan yang lebih baik di peperiksaan akhir tahun nanti. Jadinya untuk anak-anak, teruslah membuat ulang kaji pelajaran, menjawab kertas-kertas peperiksaan tahun sebelumnya, ataupun cuma cukup membuat nota-nota kecil. Kalau ada yang menghadiri tuition ataupun kelas tambahan, adalah lebih baik untuk hadir, kerana tinggal kurang dari sebulan saja lagi untuk ke tarikh peperiksaan seperti peperiksaan O-Level yang menghadapi peperiksaan bulan Oktober ini. Saya sendiri sebagai indung, sebagai ayah, sudah pun terasa debarannya. Apatah lagi kalau kanak-kanak kita ni lebihnya orang berdebar lagi. Bagaimana perasaan apabila menghadapi peperiksaan nanti, kerana kita sendiri pernah melalui peperiksaan-peperiksaan sebegini. Apapun, kita ni berikan dorongan, nasihat, dan kita ni bagi sokongan moral untuk anak-anak, selain doa yang indah putus-putus buat kejayaan bis dorang. Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Dengarkan Jamilah.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Harman FM 94.1 97.7 FM dan jam menunjukkan pukul 2.46 minit petang. Diharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang diudarakan pada petang ini. Lagu-lagu malah segar tahun 90-an, juga 80-an, malah 70-an, bahkan 60-an juga akan tetap digualkan untuk hiburan anda petang ini. Baik, kita ada sapaan di sini daripada Mami Cikgu Cinderella. Mami Cikgu Cinderella, Mami Cikgu Sandy. Okay, katanya di sini cuaca di kawasan kampung Luagan Duduk hangat bana katanya. Aircon pun di dalam masih pun indah terasa macam bediang katanya. Bunga pun layu dan juga dikongsikan gambar bunga yang sudah layu. Mungkin dengan keadaan cuaca yang panas ini, air pun tidak menyerap sangat ke dalam tumbuhan juga. Katanya walaupun disiram jua nada jua mau anunya katanya yang akan mati jua. Ujungnya macam kan mati jua. Okey, selamat hujung minggu kepada suami, anak-anak anda, menantu-menantu dan juga cucu-cucu katanya, dan tidak lupa kepada pendengar Radio Harmoni FM, teman setia dan terbaik. Kiriman Mami Cikgu Sandy katanya di Kampung Luagan Duduk. Peminat setia Harmoni FM. Terima kasih Mami Cikgu Sandy kerana mengoksikan cuaca yang berada di Luagan Duduk. Dan juga tepat pukul 3 petang nanti akan kita alihkan siaran ke Studio Jubli 1 bagi laluan siaran berita 3 petang. Jom kita berhibur dengan lagu Sweet Cherry. Dengarkan.

Lagu daripada Ramlah Ram, Rindu Sepanjang Waktu. Satu lagi sapaan yang kita terima di sini daripada Kalong. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kacak-kacak manis-manis orangnya. Alhamdulillah. Selamat ujung minggu. Indah ini. Apa kabar? Alhamdulillah. Cuaca di Pasar Kadong katanya cerah. Terang menerang katanya. Alhamdulillah baik-baik saja. Masa ni Kalong makan durian mantap katanya rasanya. Ay, nak ada bawa. Katanya senyum selalu dan jumpa dalam mimpi. Ikhlas daripada Kalong sentiasa bersama habis kita. Terima kasih kepada Auda yang mendengarkan Harmony FM di mana juga Auda berada, berhibur dengan lagu DJ Dev, Gitar Berbunyi.

0: di daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 122, daerah Blayet 123, daerah Tutong 115 dan daerah Temborong 81. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Pemimpin Rusia Tuan Vladimir Putin memulakan rundingan bersama wakil-wakil Amerika Syarikat Jared Kushner dan Steve Witkoff mengenai usaha menamatkan perang lebih 4 tahun bersama Ukraine. Rundingan diadakan di Kremlin menjelang lawatan pertama mereka ke Kiev. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata kedatangan kedua-dua wakil tersebut membawa cadangan untuk menamatkan perang. Rusia dan Ukraine berjanji untuk tidak akan melancarkan serangan selama 3 hari semasa rundingan diadakan ketika Washington cuba untuk menghidupkan semula rundingan yang diterajui Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik paling buruk di Eropah itu. Semasa pertemuan tersebut, Tuan Putin berkata Rusia akan melakukan apa sahaja bagi memastikan kelancaran proses rundingan dan pengantara. Selepas rundingan tersebut, kedua-dua wakil Amerika Syarikat itu dijangka berkunjung ke Ukraine bagi mengadakan rundingan bersama Tuan Vladimir Zelensky. Pasukan pertahanan sempadan dari China, Rusia dan Mongolia mengadakan latihan bersama kedua yang dinamakan Kerjasama Pertahanan Sempadan 2026. Ia termasuk perancangan dan pencarian bersama, serangan yang diselaraskan, tangkapan dan penyerahan bersama suspek. Dengan pos pemerintah terletak di dalam wilayah Rusia, latihan tersebut mensimulasikan tindak balas terhadap pengganas yang melarikan diri dan melintasi sempadan dari wilayah Rusia ke arah China dan Mongolia. Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan pelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro untuk tahun 2027, langkah terbaharu seumpamanya oleh kerajaan menjelang pilihan raya tahun hadapan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis yang sedang berusaha mendapatkan penggal ketiga dalam pilihan raya perundangan yang dijadualkan pada musim bunga tahun depan, menyatakan dalam satu ucapan yang beliau mahu manfaat pertumbuhan kembali kepada masyarakat. Antara langkah-langkah yang diumumkan termasuk pemansuhan cukai pendapatan bagi petani yang berpendapatan kurang daripada 20,000 euro setahun dan pengurangan caruman keselamatan sosial pekerja bermula pada bulan April 2027. Juga diumumkan kenaikan gaji minimum ilaun tahunan 400 euro bagi mereka yang telah pencen dan pengurangan secara berperingkat sebanyak 30% dalam harga borong elektrik antara tahun 2027 dan 2029. Sekurang-kurangnya 14 anggota tentera masih hilang selepas dua letupan berlaku di pangkalan tentera di Bolivia, mengorbankan dua orang dan mencederakan lebih 80 yang lain. Kejadian berlaku di kemudahan yang menempatkan sejumlah bahan letupan di Bandar Viacha yang terletak 30 km barat daya La Paz. Beberapa jalan raya di kawasan tersebut masih dipenuhi serpihan dan tingkap di bangunan terdekatan turut mengalami kerosakan. Panglima Pangkalan dalam kenyataannya berkata usaha mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Sumber Kementerian Kesihatan menyatakan mereka yang hilang termasuk seorang sarjan dan 13 anggota tentera berusia 18 dan 19 tahun. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas ketika membuat pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra kira-kira 55 km di utara Athens. Insiden menyebabkan dua juruterbang terkorban. Punca kejadian masih belum diketahui manakala acara berkenaan dibatalkan serta-merta susulan insiden tersebut. Pasukan penyelamat di Algeria menemukan mayat seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun yang terperangkap di dalam sebuah perigi selama 4 hari. Usaha menyelamat kanak-kanak terbabit telah menarik perhatian di seluruh negara itu dengan media sosial dibanjiri dengan seruan untuk menyelamatkannya. Lewat kemarin bagaimanapun, perlindungan awam mengumumkan kanak-kanak terbabit ditemui tidak bernyawa. Pasukan penyelamat telah berusaha untuk menyelamatkannya selepas mangsa terjatuh ke dalam perigi sedalam 80 meter berhampiran rumahnya di perbandaran Padang Pasir Brezina, wilayah El Bayat, kira-kira 550 km di selatan Algiers. Ruang perigi yang kecil menyukarkan lagi usaha menyelamat. 18 pasukan menyertai kejohanan futsal keputeraan 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Mahamulia ke-80. Pagi tadi diadakan acara pembukaan kejohanan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kesemua pasukan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan format perlawanan diadakan secara pusing keliling. Dalam aksi saingan kumpulan A, pasukan PES menewaskan pasukan Shah Kampung 1-0. Perlawanan kedua pula dimenangi oleh pasukan SBCA yang mengalahkan Wirajaya dari Miri 1-0. SBCA juga menewaskan pasukan Shah Kampung 3-0. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, saingan diteruskan malam dan awal pagi tadi. Newcastle United terikat 2 sama dengan Bournemouth 2-2. Brentford yang bermain di tempat sendiri juga seri 1 sama dengan Sunderland. Nottingham Forest yang melayani Tottenham Hotspur di tempat sendiri terikat 0 sama. Coventry tewas 0-1 kepada Manchester City. Tuan rumah Fulham yang menerima kunjungan Crystal Palace juga kalah 2-3. Brighton and Hove Albion seri 1 sama dengan Leeds United, sementara Hull yang berdepan Aston Villa juga terikat 0 sama. Sekian berita dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda dapat ikuti pada pukul 5.30 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

0: العالية الرفيعة، وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Meniti Fajar
2: 94.1 97.7 FM Harmony FM.
3: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
4: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.